mak sampai nak kau enjoy ke, mak pada kau pergi dari lama. Tangki di lapar, tapi tanya lah kau berdarah. Kau ni siapa? Tangki di lapar, nak kau sesuatu yang pun ada dia. Ada mereka tua mantu, tapi kau siapa yang tanya lah kau berdarah? Yang ada mereka tua ini.